0: Sitta och nofsa för la chia. Och att du vill göra det här att Ariana Grande. Hey that I made you love me.
1: For good afternoon.
0: Good evening, ursäkta.
1: Good evening, sorry.
0: Ismari Andy Romer. Gena han Abba Tromer. Kan få din samman med Ariana Grande. Gena Eigli Lili. Sherlock de Battista var
1: det. Eja,
0: fattar. Smacka vahda. Men det är basgament Ariana Grande att deja palissa Blitterne Sunshine Tour. Så vad li är rytmur när ammat det kan se verkligen hålla in. Och basgament i det kanta diska partikolari som är Thank You Next.
1: Okej.
0: Så Thank You Next. Det är med Hafna Alexis Stacha. Det är med Ricky, det är med Sean. Det är full och Mac Miller. Bla bla. Och basgament. Sewa, għale il-liriks jamlu għek mela ta' Thank You Next. Thought I end up with Sean, but he wasn't a match.
1: But he wasn't a match.
0: Wrote some songs about Ricky.
1: Wrote some songs about Ricky.
0: Now I listen and laugh.
1: Now I listen and laugh.
0: Isma din. Apparently bidlita, wrote some songs about Ricky. We always find our way back.
1: Ricky minnu, ma
0: Ricky, ma nafx esattament minnu Ricky. Ilo ma xar snin filmkien, umbat kienu waqfu. Relazzjon. Imma, ettet sin wa naħseb li
1: jienek najtu kum.
0: Ariana Grande reġet ma Ricky. Sa din jarrume li ħadd ma qallek. Imma jiena ħan qabada jirrajn aw Malta li nemmel li Ariana Grande reġet ma Ricky.
1: Jiena naqbel miegħek.
0: Taqbel vera?
1: Iva,
0: naqbel. Banaf, xissa messa naraw, jina.
1: Jisa kemmi hop.
0: Jek kitt isma li għana grande, ej li jek jiva u lef il-kas, jek konferman naftit.
1: Just like my favorite song going round around my head. Like my favorite song going round around my head. 5 days on the